mangari. Alla kahuta tera tagandi denya. Sambu metroni na katoi. Thank you.

Allah ni bananya itamu. Aku tak tadi duit orang banarundi. Nasamukuda tu harga kamera gigi ya.

Sambo bara min kumbeke kuno. Akumbeke alade. Morla min kismare. Gwela ke ale kama yana Allah da su. Sambanga bukti kebe amai bakata ya. Kangrok shumara kulu hontanyo kiyo.